0: imbono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: Hey, bonage.

izimfundiso zaloluhlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM.